Ini pun Roje so ibu ke Delhi Station yang Akashwani ni bintang ke kubur ikutin Hindi ke wasan minit penbuat ke kubur ikutin pereng wasan minit di hai pun rusan minit ku wanch pi nengah Delhi Station yang Akashwani hi ya cemi ibu ke nengah station yang ini hai open up siang pi ya kisari nengah program yang ini kesini hai pun ruci pau ya cemi kata duit di pun ke ni dok Akashwani join.

Terlok dari itu item sur nak album Safri Do item sur iwe de ep tu rice de biang ipor wapun kut nak iya gani ka program ki sur item ka program go duan cipi nak Akashwani juai. Kini to ka Akashwani

ta la wap ya gani ke program yang i da itu i rwai jap ham jawan honge na ke film betap da biang ipor wo pengkut no i ya gani ka program ki rwai ni ke film hindi ke program ko rwan chipi na ka ka shwani chwai.

ang nod iyong ki. Haupan sinya yay nilang bagaran saan social media o modi batay umulumalahe ito at wikam. Kretchitom iwalalit na sedang na yung tao upon bahaya irukom im gibruha po gariling bagi jat chanao per o per. Kilat e chakripa itba kikam giwito at wikam inang istat itip wakam jo ulit kilat kiluti na yung tao waw yok nong. Nelayan presiden yang ke BJP Nitin Nabin, hawa ini ikhlas doa mu wa kita kami ini kejadian wa sedang kita kentut ya ipun kelala dori ya kita kum a dan ke GST ke Ujwala Yojana ke Jal Jivan Mission Swachh Bharat ke PM Awas Yojana wa ke Ayushman Bharat mansekat kita ke bor na minta wa ipun klan ya kum yo nong yang keri wa kam jo le wa ipun he ipun kemai wa ipun bahjo cho ya iru kum im doa mu le wa kini ki senjam pengkup borgi yagi bru middle class wakam jura senyang gila hai yato wa yujnga yongka Atma Nirbhar Bharat wa ka Viksit Bharat. U District Medical and Health Officer yongki East Gentia Hills Dr. D. Shilla negis ngiri gantai wa yato wa ikeno iwa depak di Dr. Marat. Nei bentawa upet ye cek inang wakam jula ilong iman yang presiden ke JCOMSWA ubah Marshall SBBM. Hai por bidang penmanu ye ye kiri bicong cak tengah nalak rembai dong wa. Hau jubab ye ni kena, ibu de kena dau information secretary yang gini kesen ubah overcome the car. Nei yang Dr. Shilla penche uwa nei liang kacana di cek ikhiyak pak kau digi doktor gibu de campang bha. Naga primary health center kau empenah jende wu bot le ye kikindon gi hukum gibu de yok naga office kerek kam yang deputy commissioner ke district. Nei liang yang uong ule wa mem gi wan gi doktor merat. Negi bru gi wito wu kacanat veterinary gi wada pak de kacanat wai wu ong ule wa ini ikan kenta tok man i iwa miahak wai iwa bakla. U doktor sela banjur cu cu ule de wu ong wa ne liang kacanat icha ikhina apetan higo wu pek ye to wai long iman i do ipran wa kam ju ule icha inang yong ba abi am de wu piak kam ya gi doktor nagapor cha kapor. U minister wu pek ye kacanat public health engineering gejela u Markus and Marak. The penberapa itba u hei to wa imang yaga skim go thambi hei penbiang yaga umba umdi go sanspa klur tengka ne menta ga New Shillong Township de wa onglet wa ki wa chong chong yong ngong ba Shillong da hap ki wa yang hado u leber yong snem arjar arba nia ne menta wa pendep yaga skim yong ga greater Shillong water supply scheme hawa kala magi lang bo mo nong rim yong ga skim go wa hado nrupo nya ba ar klur tengka ne menta ga lom shngan Renja Water Supply Scheme Nelyong kongsan doong wa ini ijenit ijenan Wakam jo le kijing ek ki waksi yaga GSWS SDE upon bet day wasen le yaka 8 MLD pumping system ke wahama plang Umarak Depan tip cho cho ule waga scheme ne bentar ke New Shillong wakun tup wa yapalat le bhao arta li kichinong githau Wabu cho cho ke bui warap banyak le nega DPR wiku thamme ne bentar ke wak ri kentem water supply scheme le denang pun kerek ne bentar Wapun bahahe to wirkom sam umbam umdi Hagi bentar yang kichinong nong temai lat umkara wa kichinong githau ki marjan Teperlok lagi dikubor katul poi cipukun agak asbani Shillong Katunya abani yagi program ki wabot

Ada yo pendam jepi yaitu irwai yang umar ranje menar irwai wa ebrud u mariang wapala. Kini ke program wang ke jepi nak akashwani juai.

Talok di situ kia atli girwai yang o mari kune kendia girwai kibai e perut o dai dap cenderang wedi girwai wa ari we perut o ya panga da jit. Lebih yang ipor wapun kut no iya gani ka program girwai jaintia girwai kecokat ni ka program koruan cepi nak akashwani juai.